0: Vince, salina mama Solange, Paul Pauvira, salina wengine wote wema wenye wanafuata papa Nyangi, Fabio Ulambo, ndugu Goma na wafadha kabisa tano kwa tano. Asante sana wanajimi.
1: Voilà. Merci beaucoup. Ule ni Fabien. Fabien Nyangi ule. Donc voilà, tutakamata Miss de Miss. Hein? Miss de Miss ya Koffi Olomide. Mukadri toujours ya nostalgie. Tukumbuke, tusikilize ni nyimbo. Mukadri. Après tu développer ma solo. Tuli.

Joseph Chizungu kwa wimbo Alamo Loto ambao umetupatia ya kumshukuru ama Mungu. Basi tunakupatia program zetu za jioni ya leo. Itakapotimu saa 10 kamili utendafata production Benevolencia. Itakapotimu saa 10 unusu utafata utapumzika na kamuziki. Itakapotimu saa 10 na minuti 15 utendafata matangazo kipindi kia kwanza. Itakapotimu saa 10 na moja kamili utendafata matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 11 na minuti 12 utafata habari toka Radio Club.

Tumanya rumanye bene wihobazigirwa tucilange kuri eindu alagaheza mpuye ebola tumanya rwangarebwa nemyanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omugukiwa bagakubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabubeshubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwa abalwazire eyondu ala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo.

Najua ile nyimbo inafurahisha mashabiki yote biko natufata. Ile banaita nostalgie, njoma nostalgie zile sasa. Donc déjà na yua batu sa vile ba grand changer rizin, batu sa vile ba dabin tu mweze. Donc mukumbuke ile nyimbo. Edonga irandi, eske, eske. Fata yo, musikilize, tende, tende nao.